0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pemuwewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan tang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tameh han apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes sile.
1: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mengat tanya.
1: Punya mai, patat dah kupi nyok.
0: Panen nalong do, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
1: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Messages FM.
1: Anda sedang mendengarkan acara Kopi Dangdut persembahan dari Get Kopi. Get kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti yang tak tabo. Tapi mengada becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak bungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
6: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Bek puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewanya lom.
5: Yang kenyan Ron Kuaji. Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan ase rusak karili, baknyu afe ase neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoi Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
1: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
1: Punyo mai, patat do kupinyo.
0: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
1: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ngejak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ngejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu, Ron Kuaji. Cina yu servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hase, lagenyan hase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan, Kuaji. Asero ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: C Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
1: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tangnya.
1: Punya mai, patah dah kupinya.
0: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
1: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Huh. Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud orang pintar adalah siapa yang memuliakan dirinya serta membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati, sementara orang bodoh ialah siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu serta mengharapkan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tirmizi.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujuk dah catur becak ti ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicik ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek puto asa, dahsyah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Musik.
5: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukanlah golongan ini daripada orang beriman yang sempurna imannya, orang yang suka mengancam, suka melaknat, yang suka berkata kufur dan yang suka memaki." Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai, cido rasa.
0: Bakal nabui, mengat tangnya.
1: Punya mai, patap dah aku pinyo.
0: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
0: Bit habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh. Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Kebajikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah suatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mena bang. Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu man nah hinan.
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor nah hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Bek puto asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji. Asero ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoi Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Sesungguhnya ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
1: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mengat tangnya.
1: Punya mai, patah dah kupinya.
0: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
0: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya hingga dia memperoleh redha dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis nak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah kak bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hana pa.
6: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak terpih ase, lagenya nase gadah lebih ya. Sang-sang, lebih-lebih kai po lewanya long.
6: Yang kenyan Ron Kuaji. Asero ne salah urung terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Patu man alamat New HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Albilal, tolong jak bar rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk anda.

الله أكبر الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu ada kena tika meng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
1: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hana lepi Tukwaji. Pumu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Be puto asa, dah syah de Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi kapega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadoh lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awak nyalom.
0: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urung terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa gede acara aku pun ijak uronyo.
0: Panelung jak wa acara ilo lo acok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pu kacok kekah.
1: Ye Kak Bunsu. Kan jen ni pegak di roh lain ni roh ni. Tanggai lain, bula lain, tol lain gede jen ni pegak di roh ni. Kepo mecih tiga ngelung hari. Lagi hana roh lain roh ni.
0: Puro sangka peng-peng roh kau ri bak rumah roh. Kupu sibuk kah rumah. Ilung tenda kabi. Nyan angku perle titik.
1: Hai Kak Bunsu. Menyan lagi nyan ni pegak kan. Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukai you pegawai mandang. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang sojak kah?
2: Hai. Punya kena pakai dua. Bek pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna masalah.
1: Mana hai kak tihai? Ibu tu na. Kak itu pun ilang kena kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilang kali lah undang urung mansi gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji yak tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah, cik kena solusi nyo. Nyo banduan jadi ane kauri lusa. Nyo ilang baru lunwo dari CV mungguna tenda. Long yak pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh bak sefe mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iroh nang menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alih nyan, bak sefe mengguna tenda na cik terpai. Dan untuk roh nang menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai adek-adek, nainan.
2: Oh, pun terupai adek-adek, Kak Bunsu. Terus bak terupai grupoh manok, paranen untuk grupoh manok. Nah, cik ni nan, bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Leh nyan, bak sefe mungguna tenda nasib tenda membran. Leh nyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang ilang tidak naik 50 ribu. Nyokat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan leong.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Leong. Berarti menyamanan kamu pakai julam dua ni ilang leong awak.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke?
1: Alah, hai pun telefon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
4: Padahal mai, cilu rasa.
0: Bakal nabui, mengak tanya.
4: Punya mai, patat lo kupinya.
0: Panen nalong lo, nyokong kupi racikan di bengsu kusuku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak deh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul ya makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang mujina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa han lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sayang, maafkan aku. Aku belum bisa membagikan kamu. Aku sayang kamu.

0: Padak nai Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh, mana wajah ni jago? Nusa ke di acara aku pun ijak uronyo.
0: Panelong jak buat acara, lu acok tenda. Cika kacok ke kah tendanya? Kunu cok ke dong pu kacok ke kah?
1: Ye Kak Bunsu, kan je ni pegat uro lain ni rona, tanggai lain, bulu lain, tol lain ke deh je ni pegat di rona. Kepo mecek si kau ngelong hari, lagi hana uro lain rona.
0: Puro sangka, peng-peng draw kau uri buat rumah draw, kupu sibuk kah rumah? Ilong tenda kabi, nyan aku perlu titik.
1: Hai Kak Bunsu, punya lagi nyan ni pegah kan? Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dan pegawai mandang saja kah?
2: Hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna masalah.
1: Mana hai kak tihai? Ibu tu na. Kak itu pun ilang kena kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah you aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan.
0: Ilang kali lu undang urung mansi gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah cik kana solusinya. Nyo banduan no jadi ane kauri lusa. Nyo ilang baru lunwo dari sefem mungguna tenda. Long ya pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh bak sefe mengguna tenda. Nyandumpu na Bang Rohit. Iroh ni menyena perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alih nyan, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk roh ni menyena nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai ade-pade, nainan.
2: Oh, puma terupai ade-pade, Kak Bunsu. Terus bak terupai grupoh manok, paranen untuk grupoh manok. Nah, cik ni nan bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mungguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak T. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang ilang tidak naik 50 ribu. Nyokat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lo.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Long. Berarti menyamanan kamu pakai julam dua ni ilang lewat awak.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara drog ke?
1: Alah, hai pun telefon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat dah aku punya.
0: Panai nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Bawa panai arang, Irona. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Eh, dekati, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nijak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Semua orang memiliki rasa takut, semua orang memiliki rasa gelisah, dan semua orang memiliki rasa sedih. Namun hal yang membedakan adalah tidak semua orang mampu mengendalikan perasaan sedih, gelisah, dan perasaan takut yang selalu menghalangi jalannya menuju sebuah harapan yang ingin diwujudkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Bek puto asa, dahsyah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Ron Kuaji. Ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
6: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya,
7: "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi."

0: Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi."
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru Nomor 45 Alu Awil Huxmawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Kamis 15 Oktober 2026 rekan sebaya. Tentunya akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rekan sebaya di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya, tentunya Anda bisa bergabung di program acara dengan cara hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Danang dengan judul Bunga Surgawi, yang sudah awali perjumpaan kita di sore hari ini Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, kali ini juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program Asyara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Bang Baka di Desa Balo, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini salamnya buat siapa aja nih?
1: Sama untuk Daud.
0: Itu.
1: Abu Bintara.
0: Iya.
1: Sabar.
0: Itu
1: Darussalam.
0: Iya.
1: Di Patabu. Yang di Cina.
0: Iya.
1: Di Pangoi di Lasak Nidhi. Di Lasabadu.
0: Iya. Ya, ada salam spesialnya?
1: Selamat.
0: Iya, selamat sore untuk Bang Baka ya. Bang Baka ingin mendengarkan lagu dari siapa ini sore hari ini?
1: Abaka
0: Ermi Guring. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan lagunya ya. Assalamualaikum. Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Bang Baka di Desa Baloi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program Acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat dan sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Baik Anda yang sedang istirahat saja Rekan Sebaya ya, selamat istirahat saja, ataupun Anda yang sedang bertugas di sore hari ini Rekan Sebaya, tentunya tetap semangat saja bagi Anda. Dan juga bagi Anda yang sedang santai saja Rekan Sebaya dan juga ingin mendengarkan satu lagu Rekan Sebaya, tentunya bisa request di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Baik Anda yang sedang di jalan Rekan Sebaya, baik itu dalam perjalanan pulang ataupun dalam perjalanan tugas tentunya. Hati-hati di jalan bagi Anda Rekan Sebaya. Dan juga bagi Anda yang sedang bekerja di sore hari ini Rekan Sebaya, tetap semangat saja bagi Anda. Dan juga bagi Anda Rekan Sebaya yang setia mendengarkan di 94,4 FM, atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiogtsfm.com Rekan Sebaya. Dan juga Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung tentunya di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 085-22-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini juga Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Baka di Desa Baloi, darinya Abaka AR dengan judul Mie Goreng. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, darinya Soimah dengan judul Lukisan Kisah. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Pahdak Nai Rohit ipat. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh, mana wajah ni jago? Nusa ke dihajari aku pun ijak orangnya.
0: Panik dong jak buat acara. Lalu acok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok ke dong pun kacok kekah.
1: Ya, Kak Bunsu. Kan jen ni pegat orang lain ni orang ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain ke dia jen ni pegat dia orang ni. Kepun mecah si kau ngelong hari. Lagi hana orang lain orang ni.
0: Pura sangka. Peng-peng draw kau uri buat rumah draw. Kupu sibuk. Kuno cok ke dong pun kacok kekah.
1: Ya, Kak Bunsu. Kan jen ni pegat orang lain ni rana. Tanggai lain, bulu lain, tol lain ke dia jen ni pegat dia rana. Kepun mecah si kau ngelong.

0: Dengan yang kamu bagi lusa acara.
1: Kaje Iran Bang Rohit lusa. Mang kak bunsu pajan?
2: Ilong kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu je yak tiru-tiru long.
1: Menyanyan masalah, cik kana solusinya. Nyo banduan jadi ane kauri lusa. Nyo ilong baru lunwo dari safe mengguna tenda. Long yak pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
0: Oh mahaya tak ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
1: Oh bak safe mengguna tenda yang dumpu na Bang Rohit. Iron menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
2: Cuman terpai ade-pade, nah Inan.
1: Oh, puma terpai ade-pade, Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik Inan, bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mengguna tenda nasi tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
2: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
0: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung gelong. Yang kurai lo tiro naik 50 ribu. Nyok kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara angin lo.
1: Oh, menyanyah nak solusi bak lo. Berarti menyamanan mu pakai julam dua ni. Ilo lo ya awo.
2: Yang kak urohi. Yang kak gara-gara draw ke.
0: Alah, hai pun telepon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-85-63-36-23. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
4: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini teh sile.
5: Padahal mai, cilo rasa.
4: Bakal nabui, mangat tanya.
5: Punya mai, patap dah aku pinyo.
4: Panen alung dohnya kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
5: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habui, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habui. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum hakim, sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Ferdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya juga rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loks Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan satu informasi untuk Anda Rekan Sebaya, atau berita yang saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya, yang memberitakan bahwasanya terdampak kabut asap karhutla Rekan Sebaya, kualitas udara di Lhokseumawe Smawe berstatus moderat. Yang diberitakan oleh JNN.net dari Lhokseumawe Smawe Rekan Sebaya diberitakan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyebar hingga wilayah Aceh turut terdampak terhadap kualitas udara di kota Lhokseumawe Smawe dan saat ini berada pada kategori sedang dan atau moderat Rekan Sebaya. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lhokseumawe Smawe, Said Baktiar mengatakan bahwasanya informasi tersebut merujuk pada citra sebaran asap dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Rekan Sebaya yang diterima pada Kamis 15 Oktober 2026 serta data pemantauan kualitas udara dari Aiki Air Rekan Sebaya. Hal tersebut yang disampaikan oleh Said kepada AJNN. Said juga menyebutkan bahwasanya pergerakan asap terpantau mengarah ke barat laut Rekan Sebaya hingga timur laut seiring dengan arah angin yang dominan dari timur ke tenggara Rekan Sebaya. Sementara itu, berdasarkan data Aiki Air, indeks kualitas udara di Lhokseumawe Smawe berada pada kategori sedang atau moderat Rekan Sebaya. Dan lanjutnya juga, konsentrasi polutan utama yang berupa partikel halus Rekan Sebaya atau PM2,5 tercatat mencapai 20,7 mikrogram Rekan Sebaya per meternya. Dan juga Rekan Sebaya, Said juga mengatakan bahwasanya kelompok rentan tersebut meliputi anak-anak, balita lanjut usia dan ibu hamil serta masyarakat yang memiliki riwayat asma atau infeksi saluran pernafasan Rekan Sebaya. Dan tentunya hal tersebut perlu diperhatikan Rekan Sebaya karena juga bisa berdampak kepada masyarakat atau keluarga kita di samping Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, dengan berita yang disampaikan dan juga yang dikabarkan oleh Said bahwasanya kualitas udara di Lhokseumawe Smawe dan sekitarnya terpantau bahwasanya untuk saat ini ya Rekan Sebaya masih dalam kategori sedang atau masih di kategori moderasi Rekan Sebaya atau moderat Rekan Sebaya. Maka dari itu kita sebagai masyarakat juga perlu waspada apabila ingin keluar Rekan Sebaya menggunakan masker ya, disarankan tentunya, dan juga perbanyak minum air putih agar tidak terkena infeksi saluran pernafasan atau ISPA Rekan Sebaya. Dan juga untuk anak-anak kita juga perlu jaga Rekan Sebaya, balita dan juga orang tua yang lanjut usia Rekan Sebaya serta juga ibu hamil yang tentunya perlu kita jaga juga, terutama keluarga kita Rekan Sebaya. Dan untuk Anda juga Rekan Sebaya, bahwasanya masyarakat juga turut dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi air putih Rekan Sebaya untuk membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi Rekan Sebaya. Apabila mengalami keluhan seperti sesak nafas, batuk dan mata perih, warga diminta segera mendatangi puskesmas atau posko kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, informasi tersebut mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pengetahuan untuk kita semua dan juga menjadi sebuah peringatan agar kita terus waspada. Dan juga apabila sudah ada indikasi batuk Rekan Sebaya sesak, segera periksa ke posko kesehatan terdekat Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lhokseumawe Smawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, ada dua lagu. Yang pertama lagu darinya Faisal Ulka dengan judul Tujuh Manyam yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Azmi dengan judul Pernah yang juga saya pilihkan untuk Anda. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Abilal, dolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak di ngah.
1: Kepu nang becak.
0: Ngah cek ke barang kan dek rumah mandum.
1: Tuh masih. Tuh yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh abang Tacin.
2: Punah ai Bilal?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak drone untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut drone
4: ni? Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tu ngam becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici na, pah tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pah tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, na di Kampung Alawi, pah di ke tu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak Cefi Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pu yang perle insyaallah na hinan.
0: Tu mana supir bak drone?
4: Jelas na lah Kak Bungsu. Atau neba supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mendang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mendang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
6: Tuku Haji. Tuku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye deng ku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi ku thua mentang.
7: Nyangka perkara aji. Ase hana lipi. Kalau pia

0: Terpi ya Teddy.
1: Ha na ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila kebrok-brok kedih manteng na cik manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi Ron Kwaji.
1: Ha na long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan Kwaji. Cik ni yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi ya. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
0: Nyang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan untuk setiap kesempitannya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Citra warna sore rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya, tentunya masih di 94,4 FM rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selama ada sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, untuk Anda yang masih di luar rekan sebaya ya, harap menggunakan masker karena bisa kita lihat dengan kasat mata saja rekan sebaya di sekitaran Lux Mawi sudah mulai ada kabut asap rekan sebaya. Dan juga untuk Anda tentunya harus selalu menggunakan masker dan perbanyak minum air putih rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bu Diana di
0: Benar Meriah. Bu Diana di Benar Meriah, gimana kabarnya ini? Sudah lama ini gak kedengaran suaranya. Gimana keadaannya? Sehat ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang Daud. Jaringannya agak-agak gimana gitu.
0: Oh, ini jaringan HP atau jaringan untuk radionya?
1: Jaringan untuk ininya, untuk HP-nya Bang Daud.
0: Oh, pikir jaringan ini, jaringan radionya jarang ketemu gitu. Ini jaringan nah,
1: kalau memang di kotanya, kalau di Buntulnya jaringan radionya enggak ketemu.
0: Oh, yang di kotanya ya, waktu di kota berarti.
1: Ini di kebun.
0: Oh, di kebun. Ya. Ini Bunda Diana, salamnya buat siapa aja nih?
1: Pertama buat Bang Daud.
0: Iya.
1: Buat Anidar. Terus Mbak Caca.
0: Iya.
1: Basically, Bu Mona.
0: Iya.
1: Pokoknya untuk semua lah.
0: Iya, ada salam spesialnya Bu Diana?
1: Salam spesialnya untuk Bu Mona. Udah lama nggak ini ya Bu Mona. ucapannya semoga sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bu Diana ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Adibal.
0: Adibal judulnya?
1: Judulnya apa? Mengapa berubah?
0: Adibal dengan judul Mengapa
1: Berubah.
0: Mengapa berubah? Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan untuk Bunda Diana ya.
1: Iya, iya. Terima kasih Bang Daud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bu Diana di Warna Meriah yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, kali ini juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bu Mona di Junda, gimana kabarnya ini?
2: Kabarnya sangat-sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana kan, Bu Mona? Itu ada anak yang pulang. Dia gak boleh bercanda-canda di udara. Makanya, saya bilang semalam, ini Kak Nida, saya ini lagi kan. Nggak ada, nanti
0: dibuat
2: sakit, tapi betul-betul lari dari sakit.
0: Betul-betul.
2: Jadi anak itu yang alim, yang dosen, itu nggak boleh bercanda. Kita buat hati senang, kan? Bercanda-canda, ya kan? Kita buat punya gua sendiri di rumah. Jadi kalau nggak bercanda, jadi pikirannya entah kemana-mana.
0: Betul-betul.
2: Makanya buat lucu saya sering. Mirata budaya.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Kamu boleh curi-curi untuk menjadi seseorang, enggak juga lah.
0: betul. Ini kan iya.
2: Udah dititipkan, udah nyampe sama anak Firdaus.
0: Alhamdulillah sudah saya terima. Terima kasih Bu Mona ya.
2: Ini sedikit doang ya. Bilang sama Bu Diana. Bu Diana, saya ada acara kasih kendiri anak yatim sedikit, ada rezeki kasih untuk anak yatim sedikit ya. Tanggal 25 Bu Diana ke tempat Ibu Mona ya. Biar makan-makan kita hari Minggu ya. Kalau ada waktu Bu Diana dengan suami kekasih yang di sampingnya ya.
0: Oh, tanggal 25 ya Bu Mona ya.
2: Ya juga. Apanya?
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga tentunya tadi Bu Mona juga menyampaikan bahwasanya di tanggal 25 ya kalau tidak salah ada kenduri untuk anak yatim. Mungkin bagi rekan sebaya yang ingin bersilaturahmi ke rumah Bu Mona ya, dipersilahkan tentunya. Dan juga bagi anda rekan sebaya tentunya yang ingin bergabung sama sepertinya Bu Mona di Cunda, silahkan hubungi di 0852225 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya anda bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata tentunya rekan sebaya Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan. Nah, format tersebut juga bisa digunakan untuk anda yang bergabung melalui WhatsApp rekan sebaya ataupun anda melalui SMS tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk anda rekan sebaya dimanapun anda berada rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan tentunya rekan sebaya kali ini juga sudah saya siapkan dua lagu yang sudah dipilihkan olehnya rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Adibal dengan judul Mengapa Berubah, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Diana Debenan Meriah. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona Dicunda, yang saya pilihkan penyanyinya dari Boy Sandi dengan judul Seroja. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago?
0: Ini dong jawab acara. Ilo lo acok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok ke dong kupuk kacok kekah.
1: Yeh Kak Bunsu. Kan jen ni pegak tu roh lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain. Kena jen ni pegak di roh ni. Kepo mecih si kau ngelong hari. Lagi hana roh lain roh ni.
0: Puro sangka. Peng-peng roh kau uri bak rumah roh. Kupu sibuk kah tu mak. Ilong tenda kabi. Nyan nang kuperlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu. Punya lagi nyan ni pegak kan. Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukai you pegawai mandang kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kena pakai dua. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna masalah. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibun tu nah. Kau itu pun elok nak kanuri kalau kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka-boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan.
0: Ilong kali lo undang urung mansi gong kampung. Lusa si acara. Kepu je ya tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah, cik kana solusinya. Nyo banduan jadi ane kauri lusa. Nyo ilong baru lonwo dari CV mungguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh bak CV mungguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Ilong menyanyan perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenani tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai ade-pade, nah inan.
2: Oh, puma terpai ade-pade Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah cik inan bak sefe mengguna tenda nyan Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mengguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti Kak T, kena solusi menyalahkan nyan.
1: Oh, galam Kak T. Masalah ji, sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang itu tidak ada 50 ribu. Yang kau tinggal 25 ribu. Kau pegang tiga acara dengan lu.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Lung. Berarti menyanyah kamu pakai julam dua ini. Ilo lu awo.
0: Yang kau rohi. Yang kau gara-gara drog.
1: Alah, saya pun telefon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mangat tanya.
4: Punya mai. Patap dah aku punya.
0: Panen nak long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang irone. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan yang hakiki adalah hatinya yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Radio CTCFM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya juga selamat dan sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang bekerja Rekan Sebaya ataupun Anda yang sedang istirahat Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdaring Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi di Menasa Masjid, gimana kabarnya ini Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah sehat Daud.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ini Bunda Dewi ya.
1: Iya.
0: Ini salamnya Bunda Dewi buat siapa aja nih?
1: Sama buat Daud ya, Pak Saria, iya. Abdusara, Bang Juliman, Bang Amsal, buatnya Bang Baka,
0: iya.
1: Pak Yu, Abdul Nasir, Bang Nuri, Bang Sunadi, Bunda
0: iya.
1: Karera, dan Dalmi, Bu Ana, Bunda Ani,
0: iya.
1: Bunda Ani, semoga lekas sembuh ya Bunda Ani.
0: Amin, amin, amin.
1: Terus siapa lagi ya, buatnya Bang Sam, Bang Robin, dan semua-semua aja.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Spesialnya buat Daud ya, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu apa ya? Ini aja lagu Tommy Jevisa aja ya.
0: Tommy Jevisa judulnya?
1: Elisa.
0: Gimana?
1: Elisa.
0: Elisa darinya Tommy Jevisa. Baik, ditunggu aja lagunya. Nanti akan saya carikan lagunya untuknya Bunda Dewi ya.
1: Iya, makasih ya Daud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Baik Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan tentunya juga Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang istirahat saja di sore hari ini Rekan Sebaya, selamat istirahat saja. Ataupun Anda yang sedang bekerja Rekan Sebaya ya, tetap semangat saja bagi Anda. Ataupun Anda yang sedang golek-golek saja Rekan Sebaya, tentunya masih saya temani Anda. Dan juga bagi Anda yang mungkin di hari ini Rekan Sebaya kurang sehat, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi Anda yang sehat hari ini, semoga Allah berikan juga kesehatan di keesokan dan keseterusnya Rekan Sebaya. Dan juga dimanapun Anda berada Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-22235. Berikan juga kesehatan di keesokan dan keseterusnya Rekan Sebaya. Dan juga dimanapun Anda berada Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya juga Rekan Sebaya, selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM Rekan Sebaya. Dan berikut ini Rekan Sebaya, sudah saya siapkan satu berita Rekan Sebaya yang saya kutip dari AJNN yang memberitakan, kabut asap mulai menyebar ke Aceh Tenggara Rekan Sebaya. BPBD himbau warga gunakan masker Rekan Sebaya. Yang dikutip dari AJNN.net dari Aceh Tenggara Rekan Sebaya, diberitakan kabut asap yang diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia Rekan Sebaya mulai menyebar ke Kabupaten Aceh Tenggara Rekan Sebaya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tenggara menghimbau masyarakat agar mengenakan masker dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan. Hal tersebut yang disampaikan oleh Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BPBD Aceh Tenggara, Dodi Sukmariga Tajmal, pada saat dikonfirmasi AJNN pada Kamis dini hari Rekan Sebaya. Dodi juga menghimbau warga untuk tidak mengabaikan perubahan kualitas udara serta melakukan upaya pencegahan untuk melindungi kesehatan diri dan keluarga. Dodi juga menyebutkan masyarakat tidak boleh menganggap remeh kabut asap karena dapat memicu gangguan pernafasan, batuk hingga iritasi pada mata Rekan Sebaya. Sebelumnya juga diberitakan bahwasanya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Rekan Sebaya menyebutkan potensi sebaran asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla memasuki sejumlah wilayah di Aceh termasuk Banda Aceh Rekan Sebaya. Pergerakan angin dan pertumbuhan awan konvektif diperkirakan mempengaruhi sebaran tersebut Rekan Sebaya. Prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Fakih Musyafa, mengatakan sebaran asap diperkirakan berpotensi mencapai sebagian besar wilayah Aceh, bagian tengah, timur hingga tenggara dan juga selatan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, meskipun kita berada di sekitaran Laut Semawi, dan juga ada berita juga yang sebelumnya saya bacakan untuk Anda Rekan Sebaya, yang kualitas udara di Laut Semawi juga meskipun masih di tahap menengah Rekan Sebaya, kita juga perlu waspada. Dan juga apabila Anda harus keluar dari ruangan Rekan Sebaya atau keluar dari rumah, harap menggunakan masker Rekan Sebaya, karena demi keselamatan diri kita dan juga agar pernafasan kita juga terjaga tentunya Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, tidak lupa saya ingatkan bahwasanya perbanyaklah minum air putih Rekan Sebaya agar tubuh tetap terhidrasi Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya, baik Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan tentunya juga Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silakan hubungi di 085-22235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Laut Semawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Abu Sabar di Panton, gimana kabarnya ini Abu Sabar, sehat Abu?
1: Nampak ji, memang asam hiangnya merasakan begitanya orang.
0: Iya, betul sekali ini Abu. Ini
1: memangnya karena solusi

0: itu. Amanah kecuali berwaman pakai masker nampaknya.
1: Iya, betul sekali ini Abu Sabar.
0: Onan putih balik je mas.
1: Betul betul Abu Sabar.
0: Tapi apabila kurung ibu putih putih, jadi besang nampaknya penyakit lagi tunggang dengan baneo.
1: Iya, apalagi ini Abu Sabar kebanyakan masyarakat juga kan, ini dikabarkan lagi sakit juga kan, rata-rata ini lagi sakit ini.
0: Nyan kan yang utama kenapasan.
1: Iya ya, betul betul.
0: Kedua pasti pilu sakit dulu. Pasti selagi ram sama pasti lagi kejadian begitu nurayan luar be betul luar be lima. Kopi ya ram sama jadinya.
1: Oh itu karena ini karena virus itu Abu.
0: Ya, kan? Yang sebenarnya kan. Lagi kue kue apabila mesti kue hana itu mesti dino kan. Hana selagi dah beraju hana baje hana mobil speed kan. Hanti je baju kue hani.
1: Ya ada baiknya jangan dimakan karena apalagi ini kan kabut asap ini ada mengandung partikel yang sangat kecil ini Abu.
0: Iya ya betul. Yang kalau lagi diparan racun karena yang bukan debu yang dipukul oleh asap.
1: Iya betul betul betul Abu. Abu.
0: Yang ketiga abang nyo salim balik utama kepada abang penyakit Dawud.
1: Iya.
0: Kedua kepada Abu Bendara. Belih bati bati kepada abang Baka.
1: Iya.
0: Kepada Pak D. Kemudian Pak Ayus.
1: Iya.
0: Kemudian Pak Wajul. Kemudian Ramuli.
1: Iya.
0: Kemudian Sudirman. Kemudian pada Simul Bang Mujir.
1: Iya.
0: Kemudian kepada Julim.
1: Iya.
0: Mustafa. Kepada Kak Nidar dan keluarga Abang Mandu mah. Kepada Kak Caca keluarga Abang Mandu mah.
1: Iya.
0: Jadi kemudian kepada Bunda Dewi. Bunda Rahmi.
1: Iya.
0: Pati Bunda Terura. Pati Tante Muna.
1: Iya.
0: Oleh yang long kecoh lah mah. Anak kamu juga beli. Aku ni sama dong bang lah. Pati tadi yang tak damong yang lom damong kah? Dan lagi alhamdulillah baik. Pati untuk pakai masker baik kena asamnya kah?
1: Iya betul betul.
0: Kita jaga kesehatan bagi urinya memandu.
1: Amin.
0: Orang neo kah?
1: Amin amin.
0: Yang pesan pati Abu Sabar kah?
1: Baik Abu Sabar, salam spesial buat siapa nih Abu Sabar?
0: Salam spesial buat apa? Mudah-mudahan bahan sehat dan selalu kan?
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Abu Sabar, ada lagu ini untuk sore ini?
0: Lagu Amang Galan Tabaju Hayam Rila.
1: Baik di, ditunggu aja lagunya, nanti akan carikan ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, rekan semuanya, sudah ada Abu Sabar di Pantai Labu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan di belakang Abu Sabar juga sudah ada berdering rekan sebaya melalui WhatsApp. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Pak Syahrial, gimana kabarnya ini? Sehat ini, Pak?
2: Kabarnya sehat selalu, Pak.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan sehat selalu ini Pak Syahrial ya. Betul betul betul betul. Pak Syahrial, ini salamnya buat siapa aja nih? Ya. Ya, Iya. Ada salam. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Syahrial ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Pak Syahrial?
2: Dari Maggie Z.
1: Maggie Z, judulnya?
2: Air Mata Cinta.
1: Air Mata Cinta.
2: Ah,
1: baik. Okay. Ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya, Pak Syahrial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Pak Syahrial di Lhokseumawe Semawe yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat dan sore yang paling baik aja untuk Anda. Tentunya Rekan Sebaya, baik Anda yang sedang bekerja di sore hari ini Rekan Sebaya, tentunya semangat saja bagi Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, dimanapun Anda berada, selamat sore juga bagi Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang istirahat ataupun Anda yang tentunya sedang mendengarkan Radio Citis FM di 94,4 FM tentunya Rekan Sebaya. Tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu dari Tommy Jevisa dengan judul Elisa yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Sabar dari Lesti dengan judul Zapin Melayu, yang akan diputarkan nanti Rekan Sebaya setelah istirahat salat asar Rekan Sebaya. Dan untuk Anda tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bilang.
1: Lagi charter becak roh ni untuk jabat bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kat punsu. Yang menjini apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin.
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor teman nahinan.
2: Menyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tung Ku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kau thua mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kau bisa hana lepi Tung Ku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih Ron Ku Haji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Be puto asa, dasya tu Ron Ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
5: Yang kenyan Ku Haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
6: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
6: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
7: Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia mengatakan hal yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya, baik Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan juga bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM dan juga Anda yang mendengarkan di platform streaming lainnya rekan sebaya, tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya tentunya dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang istirahat saja ataupun Anda yang sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga Rekan Sebaya di sore hari ini, ataupun Anda yang tentunya Rekan Sebaya sedang dalam perjalanan pulang Rekan Sebaya dari pekerjaan Anda, tentunya hati-hati di jalan bagi Anda Rekan Sebaya. Dan juga bagi Anda Rekan Sebaya yang tentunya setia mendengarkan di 94,4 FM, atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsApp Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih Rekan Sebaya. Ya Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Maggie Z dengan judul Mata Air Cinta yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syahrial di Lok Semawe. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya darinya Dek Yul dengan judul Tehalang Cinta. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajahnya jago? Nusa gede acara aku pun ijak orangnya.
0: Pane lu ijak apa acara? Lu luak cok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Yeh Kak Bunsu. Kan jen ni pegak tu roh lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegak di roh ni. Kepo mucih si kau ngelung hari. Lagi hana roh lain roh ni.
0: Pura sangka, peng-peng roh kau uri bak rumah roh. Kupu sibuk kah tu mak? Ilung tenda kabi. Nyan aku perlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu. Menyan lagi nyan ni pegak kan? Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegawai mandang kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kan pakai dua anak. Bek pakai-pakai. Kadang medan yo, bek pakai. Puna, puna masalah. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibu tu na. Kai tu pun ilang kena kanuri kali kuglang dan tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan.
0: Ilang kali lah undang urung mansi gong kampung.
1: Kuglang dan tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan.

0: Corner menyenang nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium, Bang Rohit.
1: Cuman terupai adik-adik, nah, Inan.
0: Oh, puma terupai adik-adik, Kak Bungsu. Terus bak terupai grupoh manok, paranen untuk grupoh manok. Nah, Cik Inan, bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bungsu. Lehnyan, bak sefe mengguna tenda nasi tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
1: Berarti, Kak T, kena solusi menyelagi nyan.
2: Oh, galam, Kak T. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung gelong yang kurai lo tiro naik 50 ribu. Nyo kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara angin lo.
0: Oh, menyanyah nak solusi bak lo. Berarti menyemenan nemu pakai julam dua ni. Ilo lo ya awo.
1: Yang kak urohi. Yang kak gara-gara draw ke.
2: Alah, hai pun tulipon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13, 14, 15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernuh, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821 10 10 10 27 dan 0812 8563 3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
4: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
5: Padahal mai, cilo rasa.
4: Bakal nabui, mangat tangnya.
5: Punya mai, patat dah kupinya.
4: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
5: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Sesungguhnya akan muncul ke atasmu beberapa pemimpin yang kamu kenal kebaikan dan kejahatannya. Maka siapa yang membenci dalam hati berarti telah bebas. Siapa yang menentang berarti aman. Sebaliknya siapa yang rela dan mengikuti maka itulah yang binasa. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah lebih baik kami memeranginya dengan senjata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Selagi mereka masih sholat, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, selamat sore bagi Anda yang tentunya sedang istirahat ataupun Anda yang sedang di jalan rekan sebaya ya, tentunya selamat sore saja yang paling baik aja untuk Anda. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya 3 lagu. Yang pertama lagu darinya Berge dengan judul Racun Lamcawan yang saya pilihkan untuk Anda. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Cuk Zuhra dengan judul Retak Hatiku. Dan lagu yang ketiga rekan sebaya darinya Rita Sugiarto dengan judul Mahar yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan tetap di JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lo terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak new Hafi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya, tidak terasa hampir 2-3 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan juga selamat sore bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Ada Bang Baka di Desa Baloi, Bu Diana di Benar Meriah, Bu Mona di Cunda, Bunda Dewi di Menasa Masjid, Abu Sabar di Bantar Labu, dan juga Pak Syarial di Lhok Semawe. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesilapan yang mungkin bisa terjadi selama saya temani Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga sudah saya siapkan satu lagu penutup rekan sebaya untuk Anda yang tentunya saya pilihkan untuk menemani sore Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Eka Mantra, Rahmat Eka Mantra, dengan judul Hanya Persinggahan, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, untuk Anda, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang bersama dengan keluarga rekan sebaya ataupun Anda yang sedang istirahat saja rekan sebaya. Dan mohon maaf tentunya rekan sebaya, saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menya menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
5: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Pada Nai Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa gede acara aku pun ijak uronyo.
0: Panelung jak buat acara ai lolo acok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Ye Kak Bunsu, kan je ni pegat uro lain ni rono tangga lain bulu lain tol lain gede je ni pegat di rono. Kepo mecih tiga ngelung hari lagi hana uro lain rono.
0: Puro sangka peng-peng ro kau ri bak rumah ro aku pun sibuk kah tu mah. Ilung tenda kabi. Nyan aku perlu titik.
1: Hai Kak Bunsu, menyan lagi nyan ni pegah kan? Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kena pakai dua. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna masalah. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibun tu nak. Kak itu pun ilang kena kanuri kalau kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Buka-buka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Menau kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan.
0: Ilang kali lah undang orang masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu je yang tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah, cik kena solusinya. Nyo banduan jadi anak kauri lusa. Nyo ilang baru lunwo dari sefem mengguna tenda. Long yak pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya tak ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ni naik kati.
2: Oh, bak sefe mengguna tenda. Yang dumpu na Bang Rohit. Iroh ni menyena perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk roh ni menyena ni tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai ade-pade, nah inan.
2: Oh, puma terupai ade-pade, Kak Bunsu. Terus bak terupai grupoh manok, paranen untuk grupoh manok. Nah, cik inan, bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mengguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang ilang tidak naik 50 ribet. Nyokat tinggal 25 ribet. Gak pegak tiga acara dengan leong.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Leong. Berarti menyemenan kamu pakai julam dua ni ilang leong awak.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke?
1: Alah, hai pun telefon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernun, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mengak tanya.
4: Punya mai. Patat dah aku punya.
0: Panai nak long do. Nyokong kupi racikan di bengsu kusuku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Bawa panai arang irone. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Eh, dekati, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kupinya. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sakai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencarluas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beres tak bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pemuwewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nanti terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pateman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Semua orang memiliki rasa takut. Semua orang memiliki rasa gelisah dan semua orang memiliki rasa sedih. Namun hal yang membedakan adalah tidak semua orang mampu mengendalikan perasaan sedih, gelisah, dan perasaan takut yang selalu menghalangi jalannya menuju sebuah harapan yang ingin diwujudkan.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa ke dihajari aku pun hijau orangnya.
0: Pandai lo ngejak buat acara. Lalu acok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok ke dong kacok kekah.
1: Ya Kak Bunsu. Kan je ni pegat uro lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain ke dia je ni pegat ni roh ni. Kepo mecih si kau dengan lo ngari. Lagi hana uro lain roh ni.
0: Puro sangka. Peng-peng roh kau uri buat rumah roh. Kupu sibuk kah tu mah. Ilung tenda kabi. Nyan aku perlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu. Menyan lagi nyan ni pegah kan. Pakai malam dan pegawai acara Iron. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukai you pegawai mandang. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dan pegawai mandang saja kah?
2: Hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna masalah.
1: Menau hai kak tihai. Ibu tu na. Kai tu pun elok nak kanuri kali kuglang dan tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Bori pubut.
2: Boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mangga bunsu pajan.
0: Ilong kanu do undang urang masih kau kamu.
3: Allahu akbar Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai, cilu rasa.
0: Bakal na bui, mangat tanya.
1: Punyo mai, patah do kupinyo.
0: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
0: Boh pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
1: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat di neraka."

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta roh becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group. Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Reborn.

0: Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
1: Di mana supir buat drone?
0: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
5: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
5: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
4: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
4: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
5: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
4: Baik putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewanya lom.
4: Yang kenyan Ron Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
5: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
4: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
5: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luksemawi. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hoks Mawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya untuk edisi siar Kamis 15 Oktober 2026 rekan sebaya. Akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noks Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya, barusan saja telah kita dengarkan sebuah lagu pembuka rekan sebaya darinya Rere Raina dengan judul Hati Yang Terluka rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya kali ini juga sudah ada yang berdering rekan sebaya, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bu Mona di Junda, gimana kabarnya ini?
1: Kabarnya Malang senang banget loh.
0: Kenapa
1: kita
0: itu?
1: Kita dengarkan suara Nak Pidau.
0: Masya Allah.
1: Itu rupanya dari kemarin gak masuk penyiar ini malam dapat selalu ya. Lebih bagus.
0: Masya Allah.
1: Lebih bagus lah double-doublenya dengan suara Nak Pidau. Orang lain bagus juga, bukan nggak bagus ya. Suaranya klepek-klepek, ngomongnya ceria, hatinya senang, pikirannya juga senang loh.
0: Iya, mudah-mudahan selalu senang ini Ibu Mona ya.
1: Ibu Mona juga senang, nggak ada sakit apapun.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat juga.
1: Senang banget ini Ibu Mona lagi sehat. Alhamdulillah kan, Ibu Mona jarang yang sakit ya.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan.
1: Ya. Ini tanggal 25 Bu Diana datang ya.
0: Insyaallah.
1: Tempat Ibu Mona di Cunda dekat orang Serambi, dekat orang jualan juga. Tanya aja, mana Ibu Mona yang toko Mona Lisa ya? Semua pada tahu.
0: Insyaallah Bu Mona ya.
1: Juga Nabi Dawud juga. Ini ditunggu-tunggu ya Nabi Dawud ya. Tentang nih, datang siang aja untuk bangkal sebentar, udah itu pulang. Nanti ada bingkisan lagi dari Tandu Mona.
0: Tanggal 25 ya, insyaallah ya, insyaallah.
1: Pokoknya datang ya. Kalau ada kekasih, bawa kekasih. Kalau ada yang mencintai, bawa yang mencintai ya.
0: Berat kali
1: biar
0: itu.
1: Biar dikasih kekejutan, nanti biar jadian.
0: Berat kali itu. Ya udah, ini salamnya dulu ini Bu Mona buat siapa aja nih.
1: Salamnya dulu untuk Nak Fidaus, semoga semangat selalu.
0: Amin.
1: Berkah umurnya, sehat badannya, pikiran-pikiran juga sehat ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Oh, seterusnya untuk Pak Yu di Cunda.
0: Iya.
1: Bang Nadir di Segli, apa kabar Bang Nadir? Bang Nadir mau pergi tempat Ibu Mona, datang aja kemari ya. Tanggal 25 bawa timun itu yang merah-merah di situ lah, barang-barang 10 biji ya. Ini umur ya, Pak Nadir, jangan betul-betul didengar ini ya. Pokoknya datang kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu ya nggak usah dipikirin ya. Seterusnya Bunda Karera, datang Bunda Karera ya, Pak Ibu Muna ya, biar ada acara sedikit ya. Bukan kawin Ibu Muna, acara anak yang tinggi. Aku juga
0: Aidan
1: Ibu
0: Lo
1: ya,
0: Aidan
1: Ibu Lo.
0: Iya.
1: Bang apa, Abu Sabar.
0: Iya.
1: Dari di Riau. Bang Ansar.
0: Iya.
1: Bang Juliman. Aa Sahria. Ibu Ana. Abdul.
0: Iya.
1: Bang Muslim. Bang Nurin.
0: Iya.
1: Abu Bin ini apa? Yang ini jah, yang ini sah mentok tadi dia. Itu yang di Bayu, Bang Robi yang di Kruku, semua larakan sebayang yang bergabung ini malam, semoga sehat selalu. Salam sejahtera, salam bahagia dari Ibu Mona ya.
0: Amin, amin, amin. Bu Mona, ada salam spesialnya ini?
1: Salam spesial kan? Untuk Nak Firdaus saja ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, tenang selalu, kok rezekinya bertambah ya Nak Firdaus ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini lagunya Ibu Mona, ingin mendengarkan lagu.
1: Lagunya karena malam Jumat, hafalan 30 juz ya.
0: Hafalan 30 juz dari
1: siapa ya, hari itu pokoknya ada hafalan 30 juz. Ada keluar di meja.
0: Lagu Aceh ya, Bu Mona.
1: Ya, lagu Aceh itu hafalan 30 juz ya.
0: Terhalang hafalan 30 juz atau gimana? Oh, baik, nanti saya carikan ya, Bu Mona ya.
1: Ya, terima kasih Nak Firdaus. Ini ditunggu-tunggu Nak Firdaus ya.
0: Ya, insyaallah, insyaallah.
1: Ya, insyaallah ya. Assalamualaikum Nak Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, Anda juga ya mendapatkan undangan tentunya Rekan Sebaya. Dari Ibu Mona di tanggal 25 Rekan Sebaya. Dan tentunya Anda ya silakan nanti bagi ada waktu Rekan Sebaya, silakan penuhi undangan dari Ibu Mona. Saling membangun silaturahmi tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Pak Wajo di Krung Pase.
2: Pak Wah,
0: gimana kabarnya ini Pak Wah? Sudah masih sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Banyak ganti barang sehat.
0: Masya Allah, masih diberikan kesehatan ini Pak Wah.
2: Ya.
0: Ini salamnya Pak Wah buat siapa aja nih?
2: Yang kadang pompon, yang Ibu Mona taknya. Nubiki anak Ibu Mona kalupah dia, sabang.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Yang Abang Rubin yang di Tuku.
0: Iya.
2: Ninyan ke Bunda Ni Yongton.
0: Iya.
2: Bunda-bunda lain dong nyan ke Nadwo di bawah Tiun Sadum. Pak Yu.
0: Iya.
2: Abang Ferry yang di OJ Pak Wajin ada mesti. Abu Bin lagi berbalik sehat, berbalik haji rumah.
0: Amin, amin.
2: Abu Pantan. nyan yang lain-lain lom nyan hana di bawa sebut nan yang mamandum bawa pampot dum cid nyan hana tua lom nyan ho nyan tak buntu nyan nyan pi hana tua di pok sadum amanah ya bagi cio kau buntu nyan begagot nyan jaga nyan masih di kira tu cika lain lom cid. Ya. Ada dua kita bawa sampel padum terus agam memandung ke keluarga dalam lindungan Allah Taala.
0: Amin amin amin.
2: Orangnya ke anu darah dongnya ini dar. Nanti nondong kita tu non toy saja.
0: Anyo kak saja. Ada
2: dua kita bawa mula ke dalam keadaan sehat selama ini mantap saja.
0: Amin.
2: Binat keluarga di radionya kemudian di dalam keadaan sehat sedikit.
0: Amin amin amin amin ya rabbal alamin.
2: Ya tu kan domnya tu ya tu draw tu nyan ke dau. Bawa di dalam keadaan sehat sedikit.
0: Amin amin amin ya rabbal alamin. Dan sama juga untuk Pak Ojo sehat selalu.
2: Amin.
0: Dan dimudahkan rezekinya. Ini Pak Ojol, ada lagu untuk malam Jumat hari ini. Malam Jumat.
2: Lagu malam Jumat. Putra, Fatimah na, nam kubahinan.
0: Fatimah, lagu kasidah.
2: Ya.
0: Nanti saya carikan ya, Pak Ojol ya.
2: Johanna.
0: Wafat Nabi.
2: Wafat Nabi
0: sambungong pun. Agad, ingat baik.
2: Antara duanya contoh yang anak jambu.
0: Gad. Ditunggu aja lagunya Pak Wajun nanti akan saya carikan lagunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, rekan sudah ada Pak Wajun di Krung Pase yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Abu Bintara, gimana keadaannya Abu?
3: Keadaannya biasa, itu luar biasa, masih bangun tidur-tidur bangun.
0: Tidur bangun tidur ya. Mudah-mudahan ya, cepat sembuh ya Abu ya.
3: Ya.
0: Abu, ini salamnya buat siapa aja nih?
3: Kena untuk Windows. Bu Mondal.
0: Iya.
3: Pak Wayu.
0: Iya.
3: Pak Wa di Pendon. Di Cahyar.
0: Iya.
3: Muslim.
0: Dan
3: semua ya kawan kita yang sudah ikut.
0: Ya, ada salam spesialnya Abu.
3: Untuk Windows ya.
0: Ada ucapannya.
3: Selamat malam dan bidung dan.
0: Selamat malam juga untuk Abu Bintara, sehat selalu. Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Kasidah.
0: Kasidah dari?
3: Panggilan ini.
0: Panggilan.
3: Ini cinta yang benar. Yang beragam.
0: Yang rinang.
3: Ya rinang.
0: Panggilan haji yang rinang ah.
3: Okey.
0: Baik. Ditunggu aja lagunya Abu, nanti akan saya carikan ya.
3: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Abu Bintara di Buluh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda, yaitu lagu dari Nya Currani dengan judul Balas An Gasih Tehalang 30 Juz Al-Quran. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Waju di Klung Pase, yaitu lagu Kasidah dengan judul Sakit Nabi. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai pun kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mena bang. Masih gigi jak lah ke charter becak drone untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut drone ni?
3: Ketak kurang api drone kat punju. Yang mungkin ni pun penipah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bicik ni, pak tu manjut dah rental motonya.
3: Mereka nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni, Abang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke tu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
3: Menyobat CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pu yang perle insyaallah na hinan.
0: Cuman na supir bak drone?
3: Jelas na lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami. Handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
5: Tengku Haji. Tengku Haji. Pemwewek tak malam-malam. Pemalik kena tika meng mentang.
6: Boh panen ay roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hana pa.
5: Be puto asa, dahsyat de Kuaji. Cine yu terpih ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Nyangkenyan Kuaji. Ase

0: Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit cit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu api AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Doa adalah senjata yang paling ampuh, tapi terkadang sebagian manusia tidak sabar dalam menunggu dikabulkannya sebuah doa. Tapi ingatlah, setiap orang pasti akan dikabulkan doanya, dan Allah menyediakan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan juga Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, kali ini juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengannya Aidan di Nisam.
0: Aidan di Nisam, gimana kabarnya ini Aidan?
1: Ya, alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat selalu ini Aidan ya.
1: Ya, Bang gimana, sehat juga Bang?
0: Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ini Aidan. Ini salamnya Aidan buat siapa aja nih?
1: Ya, salamnya terutama untuk Bang Firdaus seduh kan.
0: Heeh.
1: Buat kawan-kawan yang tadi udah masuk, Mona, buat Pak Wap, buatnya Bu Bintara juga yang mungkin lagi sakit.
0: Heeh.
1: Ya, mudah-mudahan cepat sembuh Bu Bintara.
0: Heeh.
1: Buatnya Bang Freddy juga yang ada di Kuantan Riau.
0: Iya.
1: Ya, buatnya Renaldi juga yang ada di Kupu Bang ya.
0: Iya.
1: Ya, untuk kawan-kawan semua lah Bang.
0: Heeh. Ada salam spesialnya?
1: Ya, salam spesialnya untuk semua rekan-rekan aja yang lagi mendengarkannya, Bang.
0: Ada ucapannya?
1: Ya, ucapannya semoga sehat kita semua ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Aidan ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Aidan?
1: Ya, lagunya dari Husni Almuna, Bang.
0: Husni Almuna, judulnya?
1: Judulnya Jasa Ayah Poma.
0: Jasa Ayah Poma.
1: Ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan untuknya, Aidan ya.
1: Ya, Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Aidan di Nisam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan juga Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya. Tentunya juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang di jalan Rekan Sebaya, baik Anda yang dalam perjalanan pulang ataupun Anda yang di jalan masih dalam kerjaan Anda Rekan Sebaya, tetap semangat saja. Dan juga bagi Anda Rekan Sebaya yang sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga ya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya juga bagi Anda yang mungkin ingin mendengarkan lagu favorit bersama dengan keluarga juga Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Rekan Sebaya, saya terima dulu penelpon selanjutnya. Rekan Sebaya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Halo, dengan siapa dan di mana?
1: Ini dengan Bunda Diana di Bonar Meriah.
0: Bunda Diana di Bonar Meriah, gimana keadaannya? Masih sehat ini Bunda Diana?
1: Alhamdulillah masih sehat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ini Bunda Diana ya.
1: Iya,
0: iya. Bunda Diana, ini salamnya buat siapa aja nih?
1: Pertama buat Bang Daud.
0: Mm-mm.
1: Buat Bu Mona.
0: Iya.
1: Makasih Bu Mona ya atas undangannya. Insya Allah nanti kami datang.
0: Uh-huh.
1: Terus buat Peri Dirio.
0: Iya.
1: Buat Pak Wajo.
0: Uh-uh.
1: Pak Yus.
0: Iya.
1: Terus Bunda Salmi, Bunda Ani, Bunda iya. Karera.
0: Uh-uh.
1: Pokoknya buat semua-semua Bang Daud.
0: Iya, ada salam spesialnya ini.
1: Salam spesialnya buat Bu Mona aja, semoga sehat selalu, rezekinya lancar.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Diana ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari siapa? Haji Uma ya.
0: Uh-huh.
1: Iraya Teka judulnya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya. Bunda Diana nanti akan saya carikan lagunya ya.
1: Ya, terima kasih ya Bang Daud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Diana di Benar Meriah yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan juga Rekan Sebaya sebelumnya juga sudah ada Aidan Dinesam yang juga sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan kali ini juga Rekan Sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Abu Sabar. Gimana?
2: Ya,
0: betul, gimana keadaannya ini Abu Sabar?
2: Yo, jino, mesti lagi suasana hano bali bang hai.
0: Gak apa-apa, bersabarlah Abu Sabar. betul. Terlalu enggak terlalu banyak, cuma kalau matahari tertutup Abu Sabar.
2: Iya, kalau tertutup matahari itu udah kabut tebal namanya.
0: Cuma enggak terlalu mata terasa.
2: Nak je sampai jauh
0: ah. Betul.
2: Jadi yang ke yang tadi langsung dia selam le ke Bang Bian Dau
0: kan.
2: Yang kedua kepada
0: iya.
2: Abdul.
0: Uh-uh.
2: Ramli.
0: Iya. Iya.
2: Pak Di.
0: Iya.
2: Dan Pak Wajul.
0: Uh-uh.
2: Abdul Rino.
0: Iya.
2: Pak Yus.
0: Uh-uh.
2: Tolong.
0: Siapa lagi nih?
2: Hana untuk kamu enggak api Mustafa.
0: Abu Saba.
2: Cuk Lim.
0: Iya, Cuk Lim. Siapa lagi ini?
2: Aku pati pada Bunda Dewi. Bunda Rahmi.
0: Iya.
2: Pati Ani, Bapak Kapuli. Bunda Ani sakit ya? Sakit lah.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bunda Ani ya. Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin.
2: Pasti yang kena mentang mang hai.
0: Yang damong
2: salim dari Perhampar Bandung.
0: Salam spesialnya Abu Sabar.
2: Geron alhamdulillah damlake patehan ya kan.
0: Amin, amin, amin ya
2: rabbal alamin. Ya kan?
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini Abu Sabar ada lagu.
2: Lagunya ke Bang Putra Kapo juga yang mungkin.
0: Ah, baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan lagu yang spesial untuk Abu Sabar ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Abu Sabar di Pantai Labu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama, lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Bintara, karena lagu yang dipilihkan olehnya Abu Bintara tidak ada di playlist ya Abu ya. Jadi terpaksa saya gantikan dengan lagu darinya Hijaz ya. Meskipun penyanyinya laki-laki Abu, judulnya tetap yang sama yaitu Panggilan Haji. Dan dilanjutkan dengan lagu yang juga saya pilihkan untuknya Aidan Dinisam, karena lagu dengan judul yang Aidan pilihkan tidak ada di playlist, jadi saya gantikan dengan judul yang berbeda, yaitu dengan judul Syukur, akan tetapi dari penyanyi yang sama, yaitu darinya Husni Almuna. Semoga Aidan suka dengan lagu yang saya pilihkan. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh, mana wajani jago? Nosa gede acara aku pun ijak uronyo.
0: Pane leng jak wak acara ilo lak cok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Ye Kak Bunsu. Kan jen ni pegat uro lain ni rona. Tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegat di rona. Kepo mecah si kau ngelong hari. Lagi hana uro lain rona.
0: Puro sangka peng-peng draw kau uri bak rumah draw. Aku pun sibuk kah tu mah. Ilong tenda kabi. Nyan angku perlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu. Menyan lagi nyan ni pegah kan. Pakai malam dan pegawai acara Iron. Sibuk gop, sibuk Iron. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang kau pakai kah sama dia? Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai hai hai hai. Punya kena pakai dua anak. Bek pakai pakai. Kadang medan yo bek pakai. Puna puna masalah, puna masalah.
1: Mana hai kak tihai? Ibu tu na. Kau itu pun elok nak kanuri kalau kuglang dan ada tenda. Iyo ya lah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan.
0: Ilo kalau lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu je ya tiru-tiru long.
2: Oh, menyanyan masalah. Cik kena solusinya. Nyo bandua no jadi ane kauri lusa. Nyo ilong baru lunwo dari safe mengguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh, mahaya tak ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh, bak safe mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iro no menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenang nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai ada-pada, nah, Inan.
2: Oh, puma terpai ada-pada, Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik ini, Inan, bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mengguna tenda nasib tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyalahkan, Nyan.
1: Oh, galam, Kak T. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang itu tidak ada 50 ribu. Nyok tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lo.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Long. Berarti menyemenan kamu pakai julam dua ini. Ilo lo ya, awak.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, saya pun telefon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, woi kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia sering tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam video.
0: Iya, selamat malam untuknya Pak Yus di Junda. Gimana kabarnya ini Pak Yus?
1: Baik-baik saja Pak Bidau. Di malam paling
0: ya. Alhamdulillah. Ini salamnya Pak Yus buat siapa aja nih?
1: Salam dulu pertama kali buat Pak Firdaus.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu ya. Dan buat Karijahar buat Desya ya.
0: Iya.
1: Buat Abu Sabar juga ada di juga. Wakda yang di
0: Iya.
1: Iya buat Pak Wajul, Pak Abdul.
0: Iya.
1: Muda Dewi, Muda Dewi, Muda Karera.
0: Iya.
1: Ibu Mona juga tadi ya.
0: Iya.
1: Dan juga buat Muslim di Bayu. Pak Desunardi.
0: Iya.
1: Dan juga buat Abu juga di Mulu. Semoga sehat selalu juga. Juga cepat sembuhnya.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Rabbal alamin. Nah, salam spesialnya ini Pak Yus.
1: Salam spesialnya buat Bang Bidau saja. Sama malam sama mengar. Moga sehat selalu ya Pak Yus.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Pak Yus, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Dari Armawati Air, Rukun Heblah ya.
0: Rukun Heblah darinya Armawati Air. Baik, ditunggu aja lagunya Pak Yus, nanti akan saya carikan ya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Pak Yus di Junda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Yus di Junda, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sembaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sembaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM Rekan Sembaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang istirahat saja di malam hari ini, ataupun Anda yang sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga di malam hari ini juga Rekan Sembaya, selamat malam saja untuk Anda. Dan juga selamat malam bagi Anda yang masih di jalan Rekan Sembaya, baik Anda yang sedang bertugas ataupun Anda yang dalam perjalanan pulang Rekan Sembaya. Dan juga mungkin sembari pulang masih saya temani Anda Rekan Sembaya dengan lagu-lagu pilihan. Dan juga Anda bisa request lagu favorit Anda Rekan Sembaya sembari pulang tentunya, ditemani dengan lagu favorit tentunya cukup nikmat Rekan Sembaya dan juga cukup menenangkan. Dengan cara hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sembaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sembaya. Dan tentunya Rekan Sembaya, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sembaya dua lagu. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Diana di Benua Meriah, yaitu lagu darinya Haji Umar dengan judul Iraya Teka. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Sabar di Bantan Labu, yaitu darinya Dadali dengan judul Jangan Cepat Ambil Nyawaku, yang saya pilihkan untuknya Abu Sabar. Dan untuk Anda Rekan Sembaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin

0: ពីអីទេ
1: ហាណាអេលុងធើពីរឿនចាណាលោកនុបងកូលោកនុយូទីម៉ងមកគីឡូកប្រុកប្រុកគីមិនតងណាជីនបានផាត
2: ញ៉ាំថាំងថាឡៅរឿងធើពីរនគួជី
1: ហាណាលុងធើពីលេបោះមិនណៃគីទេកាពុតោអាសាទៅហោយ៉ាងតាមេហាណាប៉ា
2: បេពុតោអាសាដាឆាទៅនគួជីជីនយូសឺពីសបាអវ៉ាញូអាហ្វីអាសេញូហាហ្វីអាសេឌីកើជាស្ចារ៉ាប្រូហ្វេសសិនណាលដាសឺពីសប៊ឺហ្គារ៉ាន់ស៊ី
1: យ៉ាងបតោយកាបកាបេឡាហ្គេយ៉ាងកាកាប៉ងឡាម៉ាន់ទៅLagenyan iwa wa serpia the lagenyan na the gadoh lupia sang sang lupi lupi kai po lewa nyan lom
2: nyang ke nyan kwa ji ase ro ne tha la hurun terpi maka ji ne serpis ba new afac dan ba new afac ji chit ge perbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me langsung diperbaiki di tempat lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new afac
1: pa te man alamat new afac nyan padup lumoy ji lumoy telepon awak nyan
2: CV new afac beralamat di jalan Medan Banda Aceh Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili, baknyu afe ase neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe Handphone 0812-6-1-6-1 CV New Hafe AC kami siap pasti untuk Anda.

0: Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang istirahat di malam hari ini rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM. Atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, selamat malam juga bagi Anda yang tentunya mendengarkan di platform streaming lainnya. Tetap semangat saja untuk Anda rekan sebaya dan selamat malam. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Muslim di Bayu. Gimana kabarnya ini Muslim? Sehat Muslim?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini salamnya Muslim buat siapa aja nih? Iya. Iya. Iya. Iya. Dan
1: Yang
0: mana?
1: Semuanya aja.

0: Ada salam spesialnya?
1: Salamnya buat Bang Kedau ya.
0: Ada ucapannya?
1: Ucapannya selamat malam ya.
0: Selamat malam juga untuknya Muslim di Bayu. Muslim, ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Diterang.
0: Dari?
1: Apa sih ya?
0: Peh Parang dari apa sih ya? Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan lagunya ya.
1: Ya,
0: assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, rekan semuanya, sudah ada Muslim di Bayu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Muslim di Bayu, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan semuanya dimanapun Anda berada. Tentunya rekan semuanya, dan kali ini juga sudah saya siapkan 3 lagu untuknya Anda rekan semuanya. Yaitu lagu yang pertama rekan semuanya, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusdi Cunda, yaitu lagu darinya Armawati AR dengan judul Rukun Helah. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Muslim di Bayu dengan judul Peh Parang, yang dinyanyikan oleh Ulfa Zilla feat Nazar Shah Alam. Dan lagu yang ketiga rekan sebaya yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Sri Devi dengan judul Terpesona. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Pah dah naik Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Nota gede hajar aku pun ijak uronyo.
0: Panelong jak wak acara ai lolo acok tenda. Cika kacok ke kah tendanya? Kuno cok ke dong kacok ke kah?
1: Ye ka buntu. Kan je ni pegat uro lain ni ron tangga lain bulu lain tol lain gede je ni pegat di ron. Ke pun mece tiga ngelong ari lagi hana uro lain ron.
0: Puro sangka peng-peng ro ka uri ba rumah ro ku pusibok kah tu mah. Ilong tenda kabi. Nyanang ku perle titik.
1: Hai ka buntu. Menyalah nyanang ni pegah kan? Pakai malam dan buka acara iron. Sibuk gap, sibuk drone. Hanam puat jap.
0: Hai Rohit, pukai you buka mandang kau pakai kas sama dia. Punya sama dia aja dah buka mandang saja kah?
2: Hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai. Kada medanyo bek pakai. Puna masalah.
1: Menau hai kak tihai. Ibu tu na. Kai tu puai long kuna kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buri pubut.
2: Boka-boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Menau kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mangka bunsu pajan.
0: Ilong kali lo undang urang mansi gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Oh munyanyan masalah cit kana solusinyo. Nyo bandua ne jadi ne kauri lusa. Nyo ilong baro lon wo dari safe mungguna tenda. Long ya pesan tenda terata dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta inan bak mungguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan kati.
2: Oh bak safe mungguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Irono menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak safe mungguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rono menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai adek-adek, nah inan.
2: Oh, puma terpai adek-adek, Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik inan, bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mungguna tenda, nasit tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyalagi nyan.
1: Oh, galam, Kak T. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung gelong yang ku roi lon tiro naik 50 ribe. Nyo kat tinggal 25 ribe. Gak pegak tiga acara angin lo.
2: Oh, menyanyah nak solusi bak lo. Berarti menyamanan namu pakai julam dua ni ilo lo ya wo.
0: Yang kak urohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, hai pun tulipon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Rekan sebaya, selamat malam bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Ada Bu Mona di Cunda, Pak Wajo di Krung Paseh, Abu Bintara di Buloh, Aidan di Nisa, Bunda Diana di Benar Meriah, Abu Sabar di Pantan Labu, Pak Yus di Cunda, Muslim di Bayu. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitiesfm.com, rekan sebaya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita, rekan sebaya, di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya, yaitu lagu darinya Ayu Suntana dengan judul Dara Kampung yang saya pilihkan untuk Anda, rekan sebaya, sekaligus untuk menemani waktu istirahat Anda, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya.

Ya, rekan semuanya tentunya saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Penjarluas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio CTS FM bersama Firdaus edisi siar 15 Oktober 2026. Kejari langsa musnahkan 356,79 gram narkotika dari 24 perkara. Kabut asap mulai mengganggu kesehatan anak di Aceh Utara, 5 diduga terserang ISPA. Kabut asap mulai selimuti PD, BPBD himbau warga pakai masker saat keluar.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
0: Kejari langsa musnahkan 356,79 gram narkotika dari 24 perkara. Dikutip dari AJNN.net dari Langsa diberitakan, Kejaksaan Negeri atau Kejari Langsa memusnahkan 356,79 gram narkotika jenis sabu, kokain dan ganja dari 24 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari pengadilan. Yang disampaikan oleh Edi Tio Gunawan dalam siaran pers yang diterima AJNN. Selain pemusnahan narkotika, barang bukti lainnya yang terdiri dari 20 unit barang elektronik, yaitu 18 telepon genggam dan 2 timbangan digital, kemudian 2 gunting, 1 obeng, serta 11 potong pakaian yang terdiri dari 4 baju, 4 celana dan 1 sarung dan 2 celana dalam. Selanjutnya, terdapat 28 barang lainnya berupa sendok sabu, dompet, setbong, plastik, kotak rokok, tas hingga karung goni. Adi juga mengatakan pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti yang dalam putusan pengadilan telah ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan. Menurutnya, pemusnahan tersebut merupakan bagian daripada kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Proses pemusnahan dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing barang bukti seperti dibakar, diblender, dicampur dengan oli kotor, dan dihancurkan. Dan narkotika juga telah terlebih dahulu diuji sebelum dimusnahkan.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
0: Kabut asap mulai mengganggu kesehatan anak di Aceh Utara, 5 diduga terserang ISPA. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara diberitakan, kabut asap yang menyelimuti Aceh Utara dalam 2 hari terakhir mulai dikeluhkan warga karena berdampak terhadap kesehatan. Sedikitnya 5 anak di Kecamatan Senudun dilaporkan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA seperti batuk dan pilek. Dokter yang ditugaskan Kementerian Kesehatan di Aceh Utara, Raisa, mengatakan keluhan tersebut diketahui saat anak-anak mendatangi pos pelayanan terpadu atau posyandu. Selain keluhan gangguan pernafasan pada anak, Raisa juga menyebutkan warga setempat juga mengalami sejumlah masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, dan sesak nafas. Sebagian besar warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tersebut merupakan penyintas banjir yang melanda wilayah itu pada 25 November 2025. Kondisi tersebut diperberat oleh terbatasnya akses menuju fasilitas kesehatan. Di Kampung Lokpu, Kecamatan Senudun, jalan lintas utama yang rusak akibat banjir kini berubah menjadi muara Sungai Baru. Akibatnya, warga kesulitan menuju puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Untuk mengatasi kendala tersebut, tenaga kesehatan melakukan pelayanan langsung di tengah masyarakat dengan membuka posyandu dan mendatangi hunian sementara atau huntara. Upaya itu dilakukan agar kelompok rentan, terutama anak-anak dan lanjut usia atau lansia, tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Raisa juga berharap pelayanan kesehatan dengan sistem jemput bola terus dilakukan, terutama selama kabut asap menyelimuti kawasan pesisir Aceh Utara. Ia juga meminta ketersediaan obat-obatan ditambah agar kebutuhan pengobatan warga dapat terpenuhi. Selain itu, ia juga mendesak pemerintah segera membangun kembali jalan yang rusak. Dengan perbaikan akses tersebut dinilai penting agar warga lebih mudah menjangkau puskesmas tanpa harus menempuh perjalanan memutar. Di tengah kondisi kabut asap, Raisa juga menghimbau masyarakat menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, mengatur pola makan, berolahraga serta mencukupi waktu istirahat. Ia juga mengingatkan warga, khususnya anak-anak, agar menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga disarankan mengurangi kegiatan di luar rumah yang tidak mendesak selama kabut asap masih menyelimuti wilayah tersebut.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: Kabut asap mulai selimuti PD, BPBD himbau warga pakai masker saat keluar. Dikutip dari serambinews.com dari Sigli diberitakan, kabut asap yang menyelimuti Kabupaten PD Aceh pada Kamis 15 Oktober 2026. Kondisi ini membuat sinar matahari yang terik tampak redup karena terhalang asap, meski hawa panas tetap terasa. Pantauan serambinews.com pada Kamis dini hari, kabut asap mulai terasa sejak malam hingga siang hari. Tebalnya asap yang menggantung di langit PD menyebabkan cahaya matahari tidak dapat menyinari bumi secara maksimal. Kabut asap tersebut diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Meski demikian, aktivitas masyarakat, terutama pengendara di jalan raya, masih berlangsung normal. Namun, sejumlah pengendara sepeda motor terlihat belum menggunakan masker saat berkendara di jalan raya. Kabut asap berpotensi mengganggu kesehatan, terutama menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Hingga pukul 13.50 waktu Indonesia Barat, sinar matahari mulai terlihat kembali di PD meski kabut asap masih ada. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD PD, Apriyadi Esos, mengatakan asap yang menyelimuti wilayah tersebut diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Apriyadi juga menghimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah selama kabut asap masih menyelimuti wilayah PD. Menurutnya, paparan asap berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, terutama ISPA. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, warga dihimbau menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap. Rekan sebaya, demikian berita malam Radio CTS FM edisi siar 15 Oktober 2026. Saya Firdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio City 7. Kembali di sini Radio City 7 dengan acara berikutnya. Anda sedang mendengarkan Radio City 7 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio City 7 lewat audio streaming di www.radiocity7.com.

0: bahwa seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Citys FM lewat audio streaming di www.radiocitysfm.com.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.

berpesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam, dan dengan tipuan rohnya, bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani.
1: The best music on the best station.
2: It is ready.
0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.

0: pikiran. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fitta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada lima perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang lima perkara itu? Pertama, mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah. Beliau wafat di Madinah. Maka di Madinah itulah beliau dimakamkan dan bukan di kota Mekah. Karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera ialah mengawinkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan, sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan, dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri. Dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. Sebab kalau ditunda besok, lusa, atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera, bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertobat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Wallazina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Rabbi wa izzatika la azalu aghwi bani Adam ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam. Saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat-tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis ini, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru, demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad, aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepadaku. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya apabila kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu taubat? Pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang bertaubat, tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu zaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas. Sekarang tinggal benernya saja, saya sudah taubat. Taubatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dikatakan puas? Bukan puas, menyesal. Menyesal saya dulu. Kenapa hanyut terjebak dosa? Kenapa tenggelam di meja judi? Kenapa tenggelam di minum-minuman keras? Kenapa hanyut kepada perbuatan munkar dan maksiat? Saya menyesal sekali. Menyesal diperintah dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti timbul hal yang kedua, yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi, itu belum taubat yang sebenarnya. Saya kapok, menyesal tidak mau minum minuman keras lagi, besok tidak ada minuman keras, malah pusing nyari kesana kemari, itu belum taubat yang sebenarnya. Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambel namanya. Kita kalau makan nasi pakai sambel, pedesnya bukan main, repot, marah, ngomel. Gila, sambel, pedes bukan main, taubat sama sambel. Taubat sama sambel katanya. Tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi, enggak ada sambel, nyari. Kemarin sudah taubat-taubat, 2 hari kemudian malah nyari. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Saudara hadirin, kita sudah taubat, tidak mau lagi minum minuman keras. Datang teman, minum ya, enggak mau. Kenapa? Saya sudah taubat. Yang benar, benar. Kalau dibayarin, ah udah. Jadi rupanya taubatnya itu cuma karena enggak ada yang bayarin. Begitu datang yang bayarin, berangkat lagi. Itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu juga kita taubat dari meja judi. Pada waktu sudah buras, bangkrut, habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertobat. Inilah akibatnya judi, rumah tangga berantakan, harta buras, anak terlantar, uang tidak ada. Tobat, saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi 2-3 hari, 4-3 minggu, 1 bulan kemudian rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi, lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau minum lagi, talak 3 itu minuman keras. Kalau memang niat tidak akan berjudi lagi, talak 3 itu segala macam bentuk perjudian, meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat, maka tunaikan semua kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka. Lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum. Itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u dzunubi al-istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya, dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar, memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat. Dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini, sungguh pun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, maka sesungguhnya saya, kata beliau, dalam satu hari bertaubat 100 kali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, 70 marrah, 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam. Orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini, satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali. Apatah lagi kita yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah. Di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih pernah berkata, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi, aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan dosa dan dengan segala macam perbuatan maksiat. Iblis menghancurkan manusia dengan menanamkan kegemaran berbuat dosa dan menanamkan kesukaan untuk bergelimang dalam dunia-dunia maksiat. Tetapi kemudian iblis mengakui, wa ahlakuni bila ilaha illallahi wal istighfar. Tetapi kemudian terbalik, manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullahalazim. Inilah senjata pemungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan manusia. Kalau iblis menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dengan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, hendaknya kita sadar. Pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, kita lalu sadar, inilah perangkap iblis untuk membinasakan saya. Pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan munkarat, ingatlah baik-baik, inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Maka hancurkan perangkap iblis, hancurkan tipu daya dan usaha iblis itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan memperbanyak istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku lihat hal itu, kata iblis, mereka hancurkan kita dengan dosa dan maksiat, dan kita hancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar. Diamkah iblis? Puaskah iblis? Ternyata tidak. Apabila aku lihat usaha manusia itu, ahlaktuhum bil huda, ahlaktuhum bil hawa, wahum yahsabuna annahum muhtadun. Apabila mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka aku kembali menghancurkan mereka dengan mempergunakan hawa nafsu, sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ditanamkan dalam diri kita perasaan bahwa kitalah orang yang paling benar, itu pun tipu daya iblis. Maka orang pintar itu baik, tapi merasa pintar itu jelek. Orang benar itu bagus, tapi merasa benar itu tidak baik. Karena biasanya orang kalau sudah merasa benar, lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar. Kalau sudah begitu, dia akan mengklaim diri, sayalah orang yang paling benar, yang lain tidak benar semuanya. Itu termasuk perangkap iblis juga, setelah kita gempur mereka dengan kalimat tahlil dan dengan kalimat istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia, hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh, tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Lalu yang konkret di dalam kehidupan ini, apa ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat itu? Seorang ahli hikmah berkata, pertama, orang yang taubat itu kelihatan bahwa dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang berlebih-lebihan, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan yang mengandung dosa, namimah, mengadu domba, dan ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Orang yang taubat kelihatan dari lidahnya. Ini yang konkret. Yang kedua, orang yang taubat itu cirinya tidak ada lagi rasa dengki di hatinya. Tidak ada keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain. Kenapa? Dia sudah sibuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengorek-ngorek, mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Ini makna ucapan Nabi, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih jauh dari sikap taubat, selalu berusaha mencari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain, sementara aib dan kekurangan dirinya diumpetin. Ini namanya ilmu kancil. Orang lain disorotin, dia ngaling, ngumpet. Kerjaannya apa? Monten orang lain saja. Dia sendiri tidak mau diponten dan tidak mau memonten dirinya. Akibatnya apa? Sikap introspeksi tidak ada. Sikap mawas diri hilang. Sikap melihat, bercermin terhadap pribadinya sendiri hilang. Yang ada cuma menilai orang lain saja. Jadi adapun orang yang sudah bertaubat ini, di hatinya tidak ada dengki. Melihat orang lain mendapat nikmat, alhamdulillah, dia ikut bersyukur. Lain dengan orang yang jauh dari taubat. Tetangganya dapat nikmat, dia meriang. Tidak senang hatinya melihat orang lain senang. Orang melarat malah tepuk tangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang semacam ini pada hakikatnya selalu disiksa oleh perasaannya sendiri. Kalau tetangganya yang kaya, ditanya kemana dukunnya. Tapi kalau tetangganya jatuh melarat, dia tepuk tangan, gembira bukan main. Lain dengan orang yang sudah bertobat, hasud itu hilang dari dirinya. So hasud inilah yang akan memakan kebaikan yang kita kerjakan. Kata Nabi, hasud itu bisa memakan kebajikan seperti api memakan kayu bakar. Allahu Akbar. Puasa kita, zakat kita, sholat kita, habis keropos dimakan oleh sifat hasud. Tidak terasa, tapi begitu kita punya sifat dengki kepada orang lain, maka sholat kita dimakan oleh dengki tadi, puasa kita dimakan oleh dengki tadi, segala macam kebaikan yang kita kerjakan dihabis dimakan oleh si dengki tadi, seperti api memakan kayu bakar, cepat sekali. Itulah sebabnya bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, jangan bangga dan jangan lalai. Sebaliknya, bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, ciri orang yang bertaubat, di hatinya tidak ada dengki dan tidak ada rasa ingin memusuhi orang lain. dia berhadapan dengan setiap orang dengan modal husnuzon, baik sangka kepada Allah. Tidak a priori. Kadang-kadang ada orang ketemu saja baru tapi sudah punya rasa jelek. Diperturutkannya suuzonnya. Yang ketiga, ciri orang bertaubat itu menjauhkan diri dari pergaul dengan orang-orang jahat. Sebab kita tahu bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Asyariku wa fisyari syarrun. Bersekutu dengan kejahatan biasanya ikut jadi jahat. Walaupun secara langsung tidak melakukan kejahatan, tapi sudah termasuk dalam jamaah yang jahat juga namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, bukan berarti orang yang taubat lalu tidak mau bergaul, itu juga mencerminkan keangkuhan diri. Bergaul dia bergaul, tetapi kepada orang-orang yang jahat, ia sekedar menghindarkan diri pergaulannya itu dari kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang jahat tadi. Ciri yang keempat dari orang yang bertaubat, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Mempersiapkan diri. Sebagaimana kita tahu, kalau kita akan pergi ke luar kota, tentu kita membawa bekal. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Hidup ini adalah perjalanan panjang, yang kita juga memerlukan bekal dalam kehidupan. Orang yang bertaubat, orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dan menghadapi hari-hari sesudah maut itu datang. Menghadapi kehidupan di alam barzah, menghadapi kehidupan di alam akhirat dan selanjutnya. Dia mempunyai persiapan sehingga kapan maut datang dia sudah punya persiapan lebih dahulu. Saudara, kalau kita siap dipukul orang, pada saat pukulan itu datang, rasanya sakitnya agak lebih kurang daripada kita tidak pernah siap untuk dipukul. Walaupun bobot pukulannya sama, tapi kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap menghadapi mati, tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti. Maka karenanya dia sibuk dengan dunianya, tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya. Dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia, lain saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi, apabila dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zalim kepada diri sendiri, zakarullah, segeralah mengingat Allah. Fastaghfiru lizunubihim, dan segera memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat. Bukan dengan uang, bukan dengan beras, bukan juga dengan piagam. Dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah. Dan untuk bertaubat tidak usah ngulur waktu. Besok saja, bulan depan saja, tahun depan saja, nanti saja kalau sudah agak sedikit tua. Ibarat diri kita ini kaca, kata Imam Ghazali, maka dosa adalah debu. Apabila kaca kena debu, sedikit nempel debu lalu dilap, sedikit nempel debu terus dilap lagi, insya

Allah kaca akan tetap bersih. Tapi kalau kita menunggu debu sampai banyak, apalagi sampai berurat, berkarat, nanti akan sulit membersihkannya. Demikian hati manusia itu. Kalau sudah dihinggapi oleh dosa, ditumpuknya lagi, berkarat dosa dalam hati, biasanya berat untuk melaksanakan tobat. Untuk lebih meningkatkan pengertian kita tentang ciri dari orang-orang yang bertobat, mari kita ikuti sebuah dialog yang pernah terjadi antara Rasul dengan para sahabat. Satu hari, ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, baginda Rasul bertanya, "Atadruna manit ta'ib?" Saudara-saudara, tahu enggak saudara-saudara, siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat itu? Macam-macamlah jawaban para sahabat, tapi yang jelas akhirnya mereka berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertaubat itu. Atas jawaban ini, baginda Rasul lalu menegaskan. Pertama, man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bita'ibin. Siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah, lalu dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar, falaysa bita'ibin, maka dia belum termasuk orang yang bertaubat. Jadi di sini jelas bahwa bukan hanya dari dosa kita bertaubat, juga bertaubat dari kebodohan. Dalam arti tidak membiarkan diri kita bodoh terus menerus, dengan bahasa anak sekarang, bodoh tapi betah. Orang yang mengaku bertaubat tapi tidak menggali ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak hadir di mana majelis taklim, belum dianggap taubat yang sebenarnya. Jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah, dan diskusi-diskusi keagamaan. Rakus dia dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga dengan ilmunya taubatnya semakin mantap. Ini ciri yang pertama. Lalu beliau bersabda lagi, "Wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bita'ibin." Barang siapa yang mengaku bertaubat tapi ibadahnya tidak tambah-tambah, maka dia belum termasuk orang yang taubat. Orang yang bertaubat ada grafik peningkatan ibadahnya. Jadi kalau mulutnya taubat, minta ampun, tapi ibadahnya gitu-gitu aja, belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi pada saat dia melaksanakan taubat, memproklamirkan diri untuk kembali ke jalan Allah, nilai ibadahnya meningkat. Kalau sholatnya tadinya cuma sekedar yang wajib-wajib saja, setelah dia taubat, bertambah melaksanakan yang sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, atau kemudian nawafilnya berupa tahajud, hajat, duha, istikharah, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi kelihatan dari peningkatan ibadahnya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi lagi, وَمَنْ تَابَ وَلَمْ يَرْضَ الْخُسَمَا فَلَيْسَ بِتَائِبٍ. Barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah, tapi dia tidak bisa meridhoi musuh-musuhnya, maka belum lagi dia dianggap orang yang bertaubat. Meridhoi, memaafkan musuh. Saudara, memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada minta maaf. Minta maaf gampang, memberi maaf yang sulit. Karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf. Sebab apa? Posisi orang yang memberi maaf kan posisi maaf gampang, memberi maaf yang sulit. Karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf. Sebab apa? Posisi orang yang memberi

Ibn, barang siapa yang mengaku bertobat tetapi pakaian dan perhiasannya tidak berubah, maka dia belum lagi dianggap bertobat. Orang bilang pakaian memang kulit, yang penting isi. Tetapi bagaimanapun kulit mencerminkan isi. Dari pakaian kita bisa mengkaji kepribadian seseorang. Saya berpendapat bahwa pakaian penting, kulit juga penting. Kulit penting, isi penting. Kulit tanpa isi tidak ada artinya. Isi tanpa kulit juga meragukan orang. Wah, yang penting kan isinya, kulitnya gimana saja. Saya mau tanya, saudara dapat durian di jalanan, isi aja enggak ada kulitnya. Kira-kira dimakan enggak durian itu? Paling kurang akan menimbulkan keraguan, jangan-jangan sudah dicampur racun ini. Jadi dengan demikian orang yang bertaubat ini kelihatan dari cara berpakaian, cara berhias diri, tidak over. Dia kembali kepada fungsi berpakaian. Dalam Islam kan sesungguhnya fungsi pakaian itu yang paling utama, pertama nutup aurat, itu ukurannya. Yang kedua pantas, yang ketiga baru soal mode. Di zaman kita sekarang terbalik, mode nomor satu, pantas belakangan, nutup aurat apa tidak nomor 16. Kalau sudah mode, kita kekira kekurangan pertimbangan. Ini buat saya pantas apa tidak? Ini menutup aurat apa tidak? Kita balik. Padahal fungsi berpakaian dalam Islam tujuan utamanya. Pertama, nutup aurat. Biar modenya mutaakhir, ciptaan Pierre Cardin sekalipun. Kalau memang tidak nutup aurat, ya hukumnya masih belum berpakaian. Atau juga ukuran yang kedua, pantas. Yang orang lain pantas kita pakai, belum tentu kita pantas. Kita kadang-kadang kehilangan pertimbangan. Lihat iklan bintang film memakai pakaian yang begini bagus, lalu kita pakai saja. Ya tentu namanya bintang film. Kadang-kadang pakaian untuk show dipakai buat kondangan, akhirnya habis sekampung orang nonton dia. Yang gak pantas toh, gak wajar. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang bertobat kelihatan dari pakaian dan perhiasannya. Kalau sudah memakai perhiasan, ya sekedarnya saja. Tidak lalu dengan niat supaya orang tonton, supaya orang lihat, supaya orang tahu dia kaya, supaya timbul decak kagum, asal dia lihat orang lalu wah. Kalau sudah diwahi, lalu senang. Saudara hadirin yang saya muliakan, kemudian kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi pergaulannya dari itu ke itu saja, seperti itu-itu juga, tidak mengalami perubahan, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Kalau taubat kita dari judi, jangan bergaul lagi dengan penjudi. Dalam arti jangan berkumpul di majelis judi. Ah, saya sih udah tobat gak main judi, tapi ngumpulnya di situ terus. Ya bagaimana, pada akhirnya toh akan terseret juga. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan demikian lingkungan juga sangat besar pengaruhnya dalam kriteria orang yang bertobat. Selanjutnya Nabi bersabda, wa man taba walam yughayyir khuluqahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi akhlaknya, budi pekertinya tidak mengalami perubahan, maka orang itu pun belum dianggap bertaubat. Ini juga konkret. Orang yang bertaubat kelihatan dari akhlaknya. Kalau kemarin sama orang tua songong, kurang ajar, nyelongcong, maka setelah taubat dia berakhlak kepada orang tua. Kalau kemarin kepada anak muda menindas, tidak senang kepada anak muda yang maju, setelah dia taubat, dia bisa menyayangi kepada anak-anak muda. Akhlak ini lain dengan adat, istiadat. Adat biasanya hanya memandang yang lahir, sedangkan akhlak zahir batin dipandang. Contoh,
seorang anak muda kalau lewat di depan orang tua membungkukkan badan, menurut

0: adat dia sudah sopan, tapi menurut akhlak belum tentu berakhlak, tergantung kepada niatnya apa membungkukin badan, permisi apa ngina. Kan mungkin saja orang membungkukkan badan lewat di depan aki-aki karena menghina, sebab aki-aki itu badannya udah bungkuk. Jadi gerakan zahir yang baik yang diiringi dengan niat yang baik, itulah cerminan daripada akhlak. Kalau adat terlepas dari soal niat, asal zahirnya sudah oke, menurut adat, oke dia beradat. Niatnya apa? Adat tidak pernah menilai. Maka orang yang bertaubat pun kelihatan dari akhlaknya, dan akhlak itu adalah keseluruhan tingkah hidup manusia. Cara berjalan ada akhlak, cara makan ada akhlak, cara duduk ada akhlak, cara tidur ada akhlak. Sehingga pantas ketika Siti Aisyah ditanya, Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya apa sih? Beliau menjawab, karena Rasulullah khuluquhul Quran, Rasulullah itu akhlaknya Quran. Sehingga di kalangan ilmuwan lalu ada ungkapan bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Maksudnya seluruh konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi. Maka tidak heran kalau Islam mengatur kehidupan manusia sejak yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Cara berpakaian ada akhlaknya, kan begitu toh dalam Islam. Saudara diri di depan kaca ngaca ada akhlaknya, ada bacaannya, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Sampai saudara masuk ke dalam WC sekalipun ada akhlaknya. Karena akhlak adalah keseluruhan gerak hidup manusia. Orang yang bertobat kelihatan dari perubahan akhlaknya. Kemudian beliau bersabda, "Wa man taba wa lam yatwi firasyahu wa bisatahu falaysa bitaibin." Siapa orang yang mengaku bertobat tetapi dia tidak menggulung tempat tidur dan spraynya, maka dia belum dianggap bertobat. Ini bahasa kinayah. Menggulung spray, melipat tempat tidur artinya lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Kalau ngaku taubat tapi sehari 24 jam, 22 jam tidur, cuma 2 jam ibadah, ya belum mencapai kriteria itu. Dengan kata lain, orang apabila sudah memproklamirkan diri untuk taubat, menyingsingkan lengan baju, melipat spray, menggulung tempat tidur. Bukan berarti dia tidak tidur-tidur, tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa, sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda pula, "Wa man taba wa lam yatasaddaq falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertobat kemudian dia tidak menyedekahkan karunia yang diberikan Allah kepadanya, maka taubatnya belum lagi dianggap taubat yang sebenarnya. Faman istabana minal abdi hazihi al-khisal fa huwa taibun haqqan. Apabila nyata tanda-tanda ini pada diri seorang hamba, maka barulah taubatnya dinamakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk taubat itu ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Pertama, taubat dengan lisan, taubat dengan ucapan. Dalam artian apa? Memperbanyak istighfar. Istighfar yang mana? Yang mana yang mungkin saja. Kalau waktunya sempit, ya istighfar yang pendek-pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mau yang lebih panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wazunub la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada waktu yang lebih panjang lagi membaca sayyidul istighfar. Tiap kali berbuat jahat, tiap kali diiringi dengan istighfar. Nah, ini yang bisa runtuh dengan istighfar ini dosa apa? Dosa yang ringan, dosa yang biasanya dilakukan oleh panca indera kita. Mata Ini dosa mata, insya Allah bisa runtuh dengan istighfar. Ngelihat yang haram, cepat nunduk. Astagfirullah. Habis nunduk, jangan ngeliatin lagi. Kadang-kadang ngelihat nunduk, istighfar. Melotot lagi, istighfar lagi. Saudara hadirin yang saya muliakan, kata Imam Ali, nazratul ula laka wasaniyatu alaika. Ini dalam menjaga mata. Pandangan pertama rezekimu kelihatan, namanya kelihatan kan rezeki. Pandangan pertama rezekimu, ulangannya dosamu. Ulangannya ini yang bisa membawa dosa. Dosa karena lidah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang, dengan istighfar insya Allah runtuh. Adapun dosa-dosa besar lainnya tentu harus dengan perbuatan. Tidak cukup dengan sekedar istighfar saja. Perbuatannya apa? Itulah seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri-ciri orang yang bertaubat tadi. Oleh karenanya, beruntunglah kita masih diberikan umur oleh Allah. Sehingga segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita masih punya kesempatan untuk mengadakan pemutihan, bertaubat kepada Allah. Nah, apa kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang melazimkan istighfar di dalam hidupnya? Pertama, kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, membiasakan diri istighfar, diberikan keistimewaan oleh Allah. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam kesulitan. Hidup ini kan problem. Makin tinggi status sosial, makin banyak urusan. Urusan akan selesai apabila hidup di dunia selesai. Kita menyangka orang lain lebih enak dari kita, padahal tiap orang punya urusan. Yang namanya enak barangkali persis seperti pelangi, biang lala itu. Tidak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain saja. Begitu kita memandang keenakan dalam hidup ini. Petani bilang pedagang enak, pedagang bilang petani enak. Tapi begitulah keenakan itu. Orang yang melazimkan istighfar, dia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Menurut perhitungan otak, didlek, buntu, tidak sanggup lagi, entah bisa terwujud dan terlaksana. Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Saudara, kalau Allah sudah memberikan jalan keluar dari kesulitan, siapa lagi yang bisa bikin sulit kita? Kalau Allah yang memberikan jalan keluar, everything is running well, katanya. Semua urusan bisa jalan dengan lancar. Tapi tanpa istighfar, jauh kita dari Allah. Jalan yang sudah lapang pun bisa jadi sempit. Urusan yang sudah nyata akan selesai pun bisa jadi jelimet. Dan jalan yang tadinya tidak berliku-liku pun bisa berliku-liku. Ini faktor yang di luar perhitungan matematis. Kita tidak mampu, Allah maha mampu. Menurut akal kita tidak mungkin. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, ini fasilitas pertama. Orang yang gemar istighfar, diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, diberikan kegembiraan dari setiap kesusahan yang dihadapinya. Ada saja faktor-faktor yang mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan refreshing di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak lalu merasa jalannya buntu, tidak merasa kesulitannya tidak pernah terselesaikan. Dan yang ketiga, fasilitas yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar, warazaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan kepada mereka rizki dari jalan yang tidak pernah mereka sangka-sangka. dari jalan yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah fasilitas ketiga yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar. Rizkinya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab rizki ini juga termasuk hal gaib. Dan jangan lupa, ar-rizku bimakna al-ata hissiyan kana au maknawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang konkret maupun yang abstrak. Kita sering membatasi pengertian rezeki, maka rezeki kita jadi sering terbatas. Menurut kita kan, yang namanya rezeki cuma duit saja. Kalau bukan duit, bukan rezeki. Padahal semua karunia Allah itu rezeki. Umur, rezeki. Istri, rezeki. Anak, rezeki. Pangkat dan jabatan, rezeki. Termasuk duit, juga rezeki. Tapi dalam kebiasaan kita, rezeki cuma duit. Begitu duit seret, kita anggap rezeki macet. Maka akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Padahal mungkin di sektor duit macet, tapi rezeki dari segi lain, ilmu barangkali tambah, wibawa naik, pangkat naik, anak tambah, itu juga merupakan rezeki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang gemar istighfar ini diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya, dibukakan perbendaharaan Allah untuknya, sehingga rezekinya datang dari cara yang tidak disangka-sangka. Allah Maha Kaya. Kalau Dia mau, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak satu kekuatan pun yang mampu mencegah apa yang hendak diberikan Allah, dan tidak satu kekuatan pun yang sanggup memberikan apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka yang gemar beristighfar di dalam kehidupan ini. Jangan lagi berpikir, ah gua sih enggak punya dosa, istighfar-istighfar amat. Sombong, saudara-saudara. Manusia itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak punya dosa. Tanda orang bahagia, kata Nabi, empat. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu orang bahagia. Selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dilakukannya. Sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru, dia mikir-mikir. Dosa gue yang kemarin udah 3 keranjang, ini nambah lagi. Ingatannya terhadap kesalahan yang lalu akan merupakan langkah preventif yang mencegah dirinya untuk tidak menambah kesalahannya. Orang bahagia, orang yang selalu ingat kesalahan yang pernah dia lakukan, terbayang di pelupuk mata, bukan ngumpet-ngumpetin dosa, sebab apa yang mau kita umpetin di hadapan Allah. Yang kedua, tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya. Kalau dia berbuat baik, dia lupakan. Dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Sehingga di mana ada kebaikan, dia tidak bisa ikut. Dia merasa sangat rugi. Sebab dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Yang ketiga, tanda orang bahagia. Dalam urusan dunia, dia lihat ke bawah. Sehingga timbul rasa syukurnya. Bahwa kalau dia sengsara, masih banyak yang lebih sengsara dari dia. Bahwa kalau dia miskin, masih jauh lebih banyak yang miskin dari dia. Bahwa kalau dia menemui kesulitan, masih banyak yang jauh lebih sulit dari dia. Dengan cara itu, jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang, dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya yang keempat, tanda orang bahagia itu, dalam urusan akhirat, dia lihat ke atas. Dunia, lihat yang bawah. Akhirat, lihat yang atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Timbul panas, nyontoh. Nyontoh ibadah, mendatangkan kebahagiaan. Rakus ibadah, malah dianjurkan. Rakus dunia, malah tercela. Nah, lawanannya orang celaka, saudara-saudara. Orang celaka juga tandanya empat, lawanan yang tadi itu. Pertama, orang yang selalu melupakan kesalahannya. Kalau berbuat dosa, lupa, sok bersih. Alah, dosa gua mah dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang selalu melupakan kesalahan, menganggap dirinya bersih, akhirnya kalau ingin berbuat dosa, enggak dimikir-mikir. Tidak ada lagi yang ditimbang-timbang. Selanjutnya, yang kedua, orang celaka itu, orang yang selalu mengingat kebaikannya. Akhirnya apa? Timbul sifat nepuk dada, membanggakan jasa. Lahirlah pahlawan-pahlawan kesiangan. Selalu membanggakan diri, nepuk dada. Kalau enggak saya, kalau enggak saya. Itu masjid, kalau enggak saya. Itu pesantren, kalau enggak saya. Itu umat, kalau enggak saya. Kalau enggak saya. Memangnya kalau enggak sampean, kenapa? Orang yang celaka adalah orang yang selalu menghitung-hitung kebaikan yang pernah dikerjakannya. Keikhlasannya kurang, makin dia hitung, makin kurang nilai pahalanya. Makanya kalau berbuat baik, ya anggap saja buang sampah, gak usah ditengok-tengok, gak usah diingat-ingat, dan gak usah mengharap orang yang kita tempat berbuat baik akan membalas kebaikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, tanda orang celaka dalam urusan dunia, ngelihatnya ke atas. Panasnya timbul. Syirik dan dengkinya naik. Rakusnya jadi. Timbul sifat panasnya itu. Tidak mau ngerti. Kalau tetangga saya bisa beli kulkas, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli motor, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli mobil, kenapa saya tidak? Gaji enggak cukup, tuyul piara. Orang itu kalau sudah didorong oleh rakus kan bisa jadi menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Dibakar oleh sifat tamak dan rakus bin serakah. Nah, kalau sudah didorong oleh rasa rakus, yang segera tersingkir pertama rasa malu. Orang kalau sudah rakus enggak ada malunya. Rasa malunya hilang. Padahal syarat jadi orang itu kan kalau punya rasa malu. Enggak punya rasa malu, kurang syarat jadi orang. Akan bagaimana jadinya masyarakat, bahkan bangsa dan negara, kalau rakyatnya sudah tidak punya rasa malu. Yang kedua, rasa takut hilang, terutama takut kepada Allah. Sirna sama sekali. Sudah tujuan menghalalkan cara. Yang keempat, tanda orang celaka dalam urusan akhirat, lihatnya malah ke bawah. Kenapa kamu enggak sholat? Itu bapak anu yang tuaan? Enggak, saya enggak lagi. Kenapa ngelihatnya mesti kepada yang begitu? Sehingga lalu tidak ada gairah untuk mencontoh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, walaupun serba singkat oleh karena terbatasnya ruang pembicaraan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sepintas tentang ciri-ciri orang yang bertaubat. Dengan harapan marilah kita menjadi orang yang bertaubat sebenarnya, dengan ciri menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan, meninggalkan perbuatan jahat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat itu. Kalau dia menyangkut hak-hak manusia, maka hak itu harus kita kembalikan, dan kepada yang bersangkutan kita harus meminta maaf. Apabila ditambah dengan kegiatan lisan, memperbanyak istighfar dalam kesempatan yang mungkin di sepanjang perjalanan hidup ini. Ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan